Kalau nak dengan kucing lain betulnya, belajar di Adeline Konglam. Kalau ada keperluan pun kena dengan program Music for the Soul. Sejak pampang ini sedang program Music on the Go. Kini kita akan Jovani FM Jumpy.

Kunigrika Akashvani FM Jumpy she spalai pundru megahertz kum juha ka app ka bukating news on EIR for long nong snap priyang subhai pi baro shaganiga program tang nakamta Jumpy. Lada pi kwaban snap ki jing roa yaro ha kaktien kasi lani ha kaktien jantia pi laban pa ya ki karwa ki Jumpy shu number kandai sao prasan iwe not ar lai iwe. Nong biang kandai sao prasan iwe Not our lie, iwe. Te parlok klempen sep eisho ye kapor ngan puli no ikin ki message ki bilak po yang ni. Gani kawik ong kum ni, ka steps ni ublay ka ba kemen bat ka ba sengot anak ipi. Manga I wan biang lin, sobha pentem jing ruai. Jing iye kat ki duriau ban pen sengap sengobha ye pi. Ye I dapi wak lang, ye I Andriana, ye I bad ye I bala kublay. Kublay ipi ru wan biang lin ngalak buk kutu jing ruai nakam ta jong pi bat ki parlok ki jong pi. Good morning, Kong Kong RJD. Pentem jengrai unong Samaria babha. Ngaku amin pensengap ya baro, kibas sengap ya ka FM. Tangkum tahi pi, mga ibahe na pentor ba. Kubli shibu na ibahe. Kanika jengrai kan yait kerpang nakam tajong pi, unong Samaria ubabha. Kanika wai ka ongkum ni, ka steps ni utrai besok wakamen ipi RJ, sebab pentem jengrai ablay, hame tang hame hi. Ngan pensengap ningkong e ya pi hang tu, kumju ru, Tak kalis ke bawah jerong dengan umpuli lut remo di kini ke message ke warna I. Tak, kalau saya kerteng rini perlok di next time subah saya kerteng ke jong pi bangan tip pilih mano. Di kini ke wake ongkum ni.

Perlok nong sab ke don ke por sa bangan puli tang sa ke wika message mo ke wika jing rai di message ki artali ki message kan puli kani kwe gong kumni kasi new tribe adab jing ker kui pi hang tu padia bar ok bes ngap sngop hapin tem jing rai ai ngu sngop hapin jit lem api kanu kanuru ke papi sngop tanat ngade i badu na nong po kubli shibun badu di ngan penjit da kani ke jing rai bala request ini parlok i jong imo kani kwe kong kumni hai RG kasiin kaba ning kong banga request ipi kumta pentem no inga daka jingrai habanga dem benduai nga kuwa ben pen sngap ning kong yapi yang tu ime ipa kihmen para badia baro kiba sngap kubli shibun manga i alva kubli shibun e alva tinga kemen ba piwan shimbenta haka nika program bat nga tinga kemen ba pinang shimbenta haki singi kiban wan mo tinga nika jingrai kaya gerpang nam ta jong pi badia ibadu na nong po kani kadika akajwani FM jong pi.

Kau si Spotlight Point Room Megahertz, Akashvani FM, John P. Parlok Pia dan Bat Ngai RGR ke haka program Fun Unlimited. Di Parlok ngalai yuk susu gini ke jubab ki John P. Kini kwe ke ongkum ni. Sakwe mo RGR lak bandai upertat lani ke leliat naik kong di sus

0: Kom nou pi lang.
1: Gom ni asyik kan ni tempat kita lama lagi puar ni.
0: Tas cina. Tem tas ni pi kuas ngam cina ayu badu.
1: Tapi tak mengari ketuka tas manam cina kan.
0: Okay, ini pi kuas ban pet ngam cina bahaya kan ini cina.
1: Nikon nikon tekan ya je pi ri.
0: Ah, kau ni siapa?
1: Ya, kau tu ya ikut cina I tapi di pada ngotri di pada ai. I pasiga tekan tu ya tapi walang tapi kerungut di luar cetam. Tayai di pilares, tekan tu ibayai pelan alumren, tayai natayai pitahun, tekan tu di kortong kong kem iklu terda, di kongkong nampua, tekan tu yai ibawal, tayai ibacur natan, tekan tu yai ni pun tayai kor ikong kem, ikong itu ikong ni kotina nongsiang. Dan mana pun berat sehingga bagi ibapius di kontak kawat bagi iwanri bagi dia bagi baru kau tiba sengat tengah tay lah bawa bagi berdua nak pulau ais tu baru cara kelihat bagi mandan alun mengrem tu tengah tay.
0: Okay, tak boleh sibun ya. Badu Rudolf, bawa filafon, cengih dengan program berpilih simpan tamu. Dengan sepentam dengan dengan cengih rai, namta jompi, bat namta baru, kita perlu belajar keteng, kita pilih angkat mau, bat kita pilih akum kelat rup, muncul.
1: Ma? Baik di, ya, baik, ikung red, jeruar.
0: Okay.
1: Bat tu lah kelat, siklat, fina, duk menul lah kelat, siklat, kan? Bat di basidar lah kelat, siklat.
0: Okay.
1: Dan nyai kepang, ya, itu saya. Ma, tamtai.
0: Okay, tak boleh sibun ya, badu. Ma, bye-bye. Tepat lagi tolong ibat duduk Rudolf bat kecingrai kebaya pants ngubah kalong that's my name dengan sepentam ikan kecingrai ya kebaya mentangan phone dengan put perpulis yang ini ki message ki bangla yok mu tekan ikan ibat keong hello RJ Erika biit mengai suba suba pentam jingrai jing janai ban pensengap ya piang tu kumjuk ya ikskem makado ibat lung rentet yang bak nak kinsir ibat deng den ibat well bak hep na rangsau ibat jos Clotilda, Duffy, M. Selyang, Alicia, Lester, Kong Mukim, Kong Disusingi, Kong Rejerwa, Ibashida, Ipilaris, Lungrit Shadab, Kublai Shibun. Tak Kublai Shibun, Kong Subah nam tatuka message ke Jong Ping dan sepentam yang ni ke Jing Rai. Kini kau ipat Kong Subah sepentam yang ada ke Jing Rai, Ik Diwana Ta Dos Tehe. Ngan pin sengap ya IKD, MD, Bat Barok, Manga, Ibak Deng, Mautari. Tak Kublai Shibun, Bak Deng. Nego way pentam jingrai mene piar kia mangai sani nong rum ngan sengap ya pi ya ki ling dok bat ki kun mo tok boleh sibun nak bentar ke neka message ke jong pi sani ngan sa pentam ya ke neka jingrai nam ta jong pi te palok tengi sengap sini ke jingrai ke belapan sengap hari ke palok ke jungi tang hau shi spotlight point real megahertz.

goes to you and all the listeners. It's me, Don. Okay, thank you so much, Don, for your message. Kuno pai singi besuk buka mani piang tu RJ Erika subah sebab dalam jeng raja iba rana karkongor kaba ong imat kedon kedau dan pesaw subah ringkong ayah piang tu ya isuba isasha Rudolf disusngi wan biang isisha mukim bat ya barok kibas ngap kini ke program kubelai shibun eh ngadai ikong M Seliang na nong jeri tak kubelai shibun kong M Seliang dan sebentam dengan jeng raya tika ni kami pat kong hai RJ subah pentam jeng raya tang mapi manga i Sheila Batiman. Tak kubelai shibun Sheila Batiman nam tak kene ka message ke jumping and spend time ya kene ke jingrai. Te palok tengah sengap shi kene ke jingrai belapan subhari ke palok ke jengi. Tengah shi spotlight on real megahertz.

kajingtip balapha lengba kilat pathai khubor balapha ha ka khanri turik ujemang urang ba shunong uba arbing stone shila ulong baya katei ka jaka lasdang nadu usnem khatkhandai spa hinyupho kabala ai jingerap yaki arpho tuli kishnong ha ka thain maulong kabala khangkhredep daki babun snem kishnong kala karpat yak sarkar banbut din halor kani kabinta kajing ban ai biang yak yak jingbet jingbiang kinong rep bat kachingkiu shaprang kathan

Perlu pergi som tan ya ke kubur tian kasih ke belawan cepi na ke akashwani shilong ke por ladap prabaji panitiang sumpai.